101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Sepada. Dan untuk menemani aktivitas pagi hari kamu di Sabtu ini, mungkin kamu mau jogging, mau olahraga, atau mau beres-beres rumah gitu ya, biar makin semangat di pagi hari ini. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu, Teman Pro 2. Edisi hari ini ada penyanyi solo pria dari mancanegara yang lagunya lagi naik-naik juga ya, Teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung pilih aja, langsung aja kita battle antara Charlie Puth versus Morgan Wallen dan juga versus Benson Boone, Teman Pro 2. Bisa langsung kamu ikutan aja pollingnya atau votingnya, meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Habis itu di tag icon story-nya dan di tap-tap sampai ketemu story terbaru, bisa langsung pilih aja di situ, Teman Pro 2 ya. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut. Kalau begitu, untuk menemani pagi hari kamu biar makin bersemangat nih, Teman Pro 2, mungkin kamu lagi nyari sarapan gitu ya, atau mau jalan-jalan di weekend ini dengan Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Pro 2 on the weekend is back. Teman Pro 2 masih bareng BTB di Spada ya. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Untuk bagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Memasuki siang hari masih dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibubur, Sobang, Mandalawangi, Padalincang, Pagedangan, Serpong, Ciputat, hingga Ciledug. Dan memasuki malam hari untuk kamu yang mau malam mingguan, ini didominasi dengan berawan Teman Pro 2 ya. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-90%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk kamu yang berada di pesisir pantai, waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten di hari ini. Karena masih terdapat beberapa daerah yang diperkirakan akan hujan ringan, maka kiranya kamu selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Satu lagu dari Syahrini, Cinta Terbaik. Teman Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu, teman Pro 2. Tadi ada battle antara Charlie Puth, kemudian Morgan Wallen, dan Benson Boone. Ini dari voting yang masuk di Instagram kita. Ini mau dengerin Benson Boone, katanya teman Pro 2 ya. Kalau gitu tiga lagunya, Mystical Magical, Sorry I'm Here for Someone Else, dan Beautiful Things. Here we go.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng PTB di Spada nih ya. Dan gimana pagi hari kamu ya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Ini ada istilah baru teman Pro 2 yang digunakan Gen Z di TikTok. Ada namanya morning maxing, yang merupakan istilah gaul atau slang internet yang sebuah upaya gitu ya untuk mengoptimalkan rutinitas pagi hari supaya produktif, sehat, dan seefisien mungkin. Jadi kalau kamu mungkin lihat di media sosial teman Pro 2, istilah ini tuh mengacu kepada rutinitas yang lebih mindful dan lagi jadi fenomena yang dilakuin oleh para Gen Z supaya lebih siap untuk menjalani pagi hari. Dan rutinitas kayak gini tuh sebenarnya sempat dibahas dalam buku populer berjudul The 5 AM Club oleh Robin Sharma. Lewat buku itu ada formula yang disebut 20-20-20, yaitu 20 menit move, melakukan aktivitas fisik, kemudian 20 menit reflect atau reflect gitu ya, bermeditasi, journaling, atau merefleksikan diri sendiri. Kemudian 20 menit terakhir ada istilahnya grow, yaitu belajar hal baru, entah mungkin membaca, mendengarkan musik, atau podcast teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira apakah sudah melakukan ini? Karena aku juga jujur belum teman Pro 2 ya. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Lalu gue jadi Ellie Goulding featuring Blackbear dengan Worry About Me, teman Pro 2. Mana menikamu di jam 8 lepas tanah waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan kita masih ngebahas morning mixing, teman Pro 2 ya. Jadi kalau tadi kan ada 20-20-20 gitu ya, dimana kita biasanya memaksimalkan untuk 20 menit kesehatan fisik nih, teman Pro 2. Kamu bisa minum air putih, olahraga ringan, entah mungkin stretching, pilates, atau jogging gitu ya. Dan bisa juga kalau kamu mendapat paparan sinar matahari pertama nih, teman Pro 2. Selain itu, ada juga perawatan tubuh, teman Pro 2, dimana kamu bisa skincare-an secara lengkap, kemudian minum vitamin C, pelembab, bahkan sunscreen. Dan kalau yang terakhir, 20 menit terakhir adalah untuk mendapatkan atau menambah pengetahuan kamu sendiri gitu ya. Kamu bisa menulis jurnal, meditasi, baca buku, atau metode Eat That Frog, menyelesaikan tugas-tugas yang paling sulit di pagi hari. Manfaatnya biasanya untuk mengurangi kecemasan atau anxiety dan membangun niat yang jelas untuk hari itu. Beberapa sisi positifnya, biasanya dopamin meningkat di teman Pro 2 ya. Menyelesaikan rutinitas kecil di pagi hari itu memberikan otak kamu kemenangan cepat atau quick wins yang memicu motivasi untuk seharian penuh, teman Pro 2. Bisa juga mengurangi kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan karena waktu pagi ini digunakan secara terstruktur. Dan kebiasaan olahraga juga bisa merawat kulit secara konsisten, memberikan dampak fisik yang nyata nih, teman Pro 2. Namun kadang sisi lainnya atau sisi negatifnya adalah toxic productivity. Karena adanya kewajiban untuk melakukan banyak hal di pagi hari, biasanya membuat kamu mengalami tekanan psikologis. Kalau kamu gak produktif sejak jam 5 pagi, kamu bakalan menganggap diri kamu tuh gagal di hari itu. Dan ini biasanya juga bisa menyebabkan stres berlebih. Ya intinya sih kalau kamu mau coba morning mixing, itu bisa banget ya teman Pro 2 ya. Cuman harus tetap terukur dan jangan sampai kamu jadi burn out atau stres sendiri, teman Pro 2.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB nih ya. Dan hari Sabtu biasanya jadi hari yang pas untuk healing atau liburan teman Pro 2. Kalau kamu sukanya healing di pantai atau di gunung gitu kan, karena ini ada pro kontra. Dan kalau aku sih jujur biasanya aku lebih condongnya enggak condong sih, menyesuaikan dengan situasi aja. Kalau lagi pengen yang agak challenging, pengennya ke gunung. Tapi kalau lagi pengen chill gitu ya, melihat sunset, kayaknya pantai juga oke teman Pro 2 ya. Boleh dong kamu share juga kalau kamu tim apa? Tim kalau healing ke gunung atau tim kalau healing ke pantai? Ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada on the Weekend. Dan kita bahas satu persatu nih ya. Kalau kamu mungkin tipenya tipe yang ke pantai gitu kan. Jadi ini ada manfaatnya Teman Pro 2. Dimana kalau kamu seneng banget dengerin suara deburan ombak laut yang memang punya frekuensi ping noise gitu ya. Suara ini tuh meniru detak jantung saat manusia beristirahat loh Teman Pro 2. Jadi ini tuh akan merangsang otak kita tuh untuk memproduksi gelombang alfa, di mana gelombang ini tuh bakalan merelaksasikan kita seakan-akan kita sedang bermeditasi Teman Pro 2. Selain itu, udara di sekitar laut juga kaya akan ion negatif. Nah, saat dihirup, ion negatif ini bakal meningkatkan kapasitas penyerapan oksigen di paru-paru, menyeimbangkan kadar serotonin, dan juga membantu memperbaiki kualitas tidur secara signifikan. Jadi buat kamu yang mungkin susah banget tidur gitu ya, kayak pas deh buat hari ini healing ke pantai Teman Pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang sukanya sama suasana gunung Teman Pro 2 gitu ya. Karena di gunung juga kita kan biasanya ngelihat yang ijo-ijo gitu ya di gunung ya. Nah, pohon-pohon di pegunungan ini bakalan melepaskan senyawa organik antimikroba bernama fitonsida. Nah, menghirup senyawa ini terbukti gitu kan dapat menurunkan hormon stres, kemudian menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan aktivitas sel darah putih yang bakalan semakin memperkuat sistem imun tubuh. Dan biasanya kalau udah jenuh dan penat banget sama kehidupan kota Teman Pro 2 ya, lingkungan gunung ini menawarkan elemen soft fascination, yaitu gerakan daun, kabut, dan tekstur batu yang memungkinkan area fokus di otak kamu tuh bisa beristirahat dan memulihkan kemampuan kognitif kamu Teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira masih aku tunggu nih beberapa kamu tim pantai atau tim gunung gitu ya ketika liburan, boleh langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Make You Mine by Medicine Beer, teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanah waktu 50 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas gitu kan ya beberapa perbedaan kalau kamu mungkin sukanya healing di pantai atau di gunung, teman Pro 2. Dan biasanya kalau kamu punya karakter utama yang terbuka, luas, dinamis, dan juga cair, ini cenderung sukanya pasti ke pantai buat healing. Tapi kalau kamu sukanya ke gunung, berarti kamu orang yang cukup sunyi, pendiam, kokoh, megah gitu kan. Dan selain ini gitu kan ya, kalau misalkan kamu sukanya ke pantai tadi ya, kalau di pantai biasanya alasan utamanya karena burnout kerja, kemudian panik, dan juga kelelahan emosional yang sangat amat kuat. Tapi kalau di gunung biasanya kamu tuh lagi ada di fase krisis eksistensi, terus lagi pengen jauh dari teknologi, dan biasanya lagi membutuhkan ide-ide baru, teman Pro 2. Dan biasanya kalau di pantai juga gitu ya, energi kamu tuh berada di 0%, jadi kamu tuh ngerasa kayak lagi capek banget. Tapi kalau di gunung biasanya tipikal orang-orang yang lagi kehilangan arah, bosan, dan juga butuh tantangan yang bisa mendongkrak rasa percaya diri di teman Pro 2. Kira-kira bener gak sih?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirimkan ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Informasi lainnya, teman Pro 2, sutradara debutan Reza Arap resmi merilis karya resmi film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 on the weekend. Dan sudah masuk di Pro 2 hitlist, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan sudah masuk nih, untuk request lagu di siang hari ini dari Noxe dengan Selena Grace, Sumpah Mati. Here we go.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
1: Ayo ke dokter.
0: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
1: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
0: Vertigo?
1: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi

mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Balik lagi bareng BTBT Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Vitar. Vitar pengen dengerin Benson Boone dengan Sugar Sweet. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin The Chunk Shooters dengan Hantu. Dan another one datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Salma Salsabil dengan Memory. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Balik lagi bareng BTBT Mam Pro 2 di Pro 2 on the weekend. Dan masih masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist siang hari ini datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Teddy Swims dengan Bad Dreams. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Rosa featuring Barsena dengan Bertengkar Manis. Dan another one datang dari Lydia. Lydia pengen dengerin Tenti Kamal dengan Tak Sejalan. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih setengah jam lagi untuk request lagu terbaik kamu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Pro 2 on the weekend is back dan masih bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi terup to date datang dari BTS yang katanya mengumumkan untuk tidak akan mengajukan karya musik mereka untuk dipertimbangkan dalam ajang Grammy Awards ke-69 yang bakalan digelar pada bulan Februari tahun 2027. Di mana BTS ini mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas keputusan Grammy yang memunculkan kategori baru yaitu Asian Pop Music Performance di mana grup tersebut ditempatkan di teman Pro 2. Dan mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yang terus mendukungnya di mana keputusan ini sangat amat mengejutkan ya teman Pro 2 mengingat selama bertahun-tahun BTS ini sering banget mengatakan bahwa memenangkan Grammy adalah sebagai salah satu target terbesar dalam perjalanan karir mereka. Dan pada Grammy Awards tahun lalu, lagu Golden yang menjadi soundtrack film animasi Netflix K-pop Demon Hunters juga mencatat sejarah sebagai lagu terkait K-pop pertama yang berhasil memenangkan Grammy. Dan pengumuman BTS ini tuh bukan cuma beberapa pekan setelah Recording Academy mengumumkan 5 kategori baru untuk Grammy Awards 2027, salah satunya Asian Pop Music Performance. Dan ini sih jadi reaksi juga ya teman Pro 2 ya, karena udah bertahun-tahun BTS nih kan masuk menjadi nominee di Grammy Awards, tapi giliran lagunya naik gitu teman Pro 2 ya. Ini malah dibuatlah kategori baru yaitu Asian Music Pop Performance. Jadi seakan-akan mungkin jadinya mengkotak-kotakan gitu teman Pro 2. Kalau kamu punya pendapat yang sama, boleh juga dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari BTS dengan Swim.

Satu lagu dari Raim Laude, Lesung Pipi Teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan galau, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi dari Sate Siang sampai Sore Ceria. Ya, menemani kamu untuk prepare malam mingguan gitu ya. Jadi aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk kamu, Tulus Teh Hijau. Bye-bye Teman Pro 2.

Hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi Spada dan juga Santai dia Santai Siang Pro 2 Topic List-nya ditemenin sama BTB, sekarang aku Sarga Nevi bakal nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang banget di Santai Siang Weekend ya teman Pro 2, karena sekarang udah hari Sabtu. Gimana nih, apakah kamu ada rencana jalan-jalan kah atau stay aja di rumah? Kalau ada rencana jalan-jalan, wah kayaknya enak banget kalau kamu berburu durian teman berdua, alias duren ya, karena lagi musim banget nih teman berdua. Dari minggu kemarin tuh aku ngeliat story-story teman aku tuh lagi mukbang duren. Terus juga akhirnya aku nanya lah ya, beli durennya di mana gitu kan ke teman-teman aku. Ternyata beda-beda teman Pro 2 beli durennya. Ada yang di Anyer, terus juga ada yang di Mancak, di Gunung Sari, di Pandeglang, bahkan ada yang di Rangkas Bitung juga teman Pro 2. Tuh langsung mikir kayak, aduh ini kayaknya kalau sambil jalan-jalan terus nyari durian enak sih ya teman Pro 2, karena udah mulai masuk musim durian juga nih kayaknya ya teman Pro 2. Karena itu selain dari sorry teman gitu ya, biasanya juga kita kalau lagi jalan-jalan ngelihat tukang durian kiri kanan tuh udah ada di jalan-jalan gitu ya teman Pro 2, yang bilang ini durian asli dari Banten sendiri gitu ya teman Pro 2, dan harganya juga macem-macem sih. Kemarin tuh aku sedikit dispil juga sama teman-teman, ada yang 100.000 satu, ada yang 100.000 dua, ada yang 100.000 tiga. Mungkin harganya beda karena dari ukuran duriannya sendiri ya teman Pro 2, ada yang mungkin kecil jadi yang ya 103 gak apa-apa deh, atau mungkin yang agak besar yang biasanya wah itu menggoda banget untuk dibeli gitu ya teman Pro 2, biasanya harganya 100.000 satu. Cuma ya gimana kamu bisa ngobrol sama mamangnya sih ya untuk nego teman Pro 2. Dan biasanya kalau pengen enak sih ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu suka durian tapi gak bisa ngebukanya gitu kan, tips dari aku tuh mungkin kamu bisa bawa tempat ya teman Pro 2, dari rumah, dari kosan kamu bawa tempat, bawa box kotak gitu. Nanti pas nyampe di tukang durian ya, pas kamu nyobain, oh ternyata manis nih, minta tolong bukain di tempat, langsung dipindahin ke box yang kamu bawa. Wah itu udah enak banget teman Pro 2. Kamu gak usah capek-capek drama dengan ngebuka durian. Biasanya kalau buka durian sendiri tuh ada drama-dramanya ya teman Pro 2. Jadi kalau buka di tempat, masukin ke box, nyampe rumah, nyampe kosan, masukin kulkas, wah udah enak nomor 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

Pro 2 yang mungkin hari ini rencananya akhirnya aduh enak nih kayaknya siang-siang beli durian sambil jalan-jalan habis makan siang terus keliling-keliling kayaknya dessertnya durian enak gitu ya atau Pro 2. Tapi kadang kita tuh mikir enggak sih kayak aduh gue pengen beli durian tapi tuh gue gak bisa milih durian yang bagus gimana, yang manis kayak gimana. Yang akhirnya itu kadang bikin kita bingung. Terus tipe yang gak enakan juga gitu ya. Kemamangnya gitu kan. Yang kayak aduh mau ini mamangnya kayaknya lagi sibuk deh nyari milih duriannya sendiri aja deh. Pas milih sendiri ternyata zong ya. Tau Pro 2 gak manis ternyata. Ini emang ternyata ada beberapa tips nih teman-teman Pro 2 kalau kamu mungkin mau beli durian juga gitu ya. Ini mengutip dari Indonesian Chef Association teman-teman Pro 2. Durian kan emang bisa dibilang salah satu tumbuhan tropis ya yang berasal dari wilayah Asia Tenggara yang punya ciri khas buah kulitnya keras dan juga ada duri-durinya gitu ya teman-teman Pro 2. Dan ini ternyata ada beberapa tipsnya juga nih teman-teman Pro 2. Yang pertama katanya pilih yang berbentuk bulat. Katanya pada umumnya durian ini emang bentuknya bulat sih ya karena punya warna daging yang lebih kuning dan juga matang. Kalau yang bentuknya bulat nomor 2 dibanding durian yang bentuknya lonjong. Nah buah durian yang bentuknya lonjong ternyata juga fun fact-nya kayak punya daging yang lebih tipis gitu teman-teman Pro 2. Terus jangan memilih berdasarkan warna teman-teman Pro 2. Ternyata ini juga jadi salah satu tips nih teman-teman Pro 2. Biasanya banyak orang yang milih durian berdasarkan warnanya, tapi ternyata warna ini enggak selamanya menentukan kematangan dan juga rasa dari si durian ini teman-teman Pro 2. Karena kulit durian kan berbeda-beda. Terus biasanya kamu suka milih yang agak-agak kuning nih biasanya gitu kan. Nah ternyata warna hijau ini tidak selalu menandakan kalau buah duriannya belum matang teman-teman Pro 2. Karena bisa jadi warna itu adalah emang warna ciri khas dari si durian itu. Terus yang paling gampang kalau kamu pengen beli durian ini biasanya dari aromanya teman-teman Pro 2. Aroma durian ini bisa jadi trik ya memilih yang enak gitu teman-teman Pro 2. Yang biasanya harum, wangi, itu biasanya punya daging kuning yang manis teman-teman Pro 2. Nah cara ini biasanya dipakai sama orang-orang yang bakal atau mau nanti beli durian gitu. Ini trik yang paling banyak banget kita tahu teman-teman Pro 2. Terus ternyata kalau kamu pengen beli durian ini bisa juga dilihat dari bentuk durinya. Jadi durian yang enak dan matang biasanya diketahui dari durinya teman-teman Pro 2. Bentuk durinya ini pendek terus jarang-jarang gitu. Nah ini dipercaya lebih manis dibandingkan durian panjang dan berdempet atau terlalu banyak si duri-durinya teman-teman Pro 2. Jadi itu ada beberapa tips-tips dari Indonesian Chef Association teman-teman Pro 2 yang bisa kamu coba kalau kamu mungkin pengen beli durian sekarang. Tapi kalau aku sendiri biasanya ngobrol-ngobrol sama penjualnya. Kalau manis aku beli, kalau gak manis ganti yang manis.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

45 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Kesel sama masalah. Ah, kesel lagi.
1: Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
3: Tugas tadi pukul.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ngompro 2 masih di Santai Siang Weekend sama aku Sarah Ganevi atau Ngompro 2. Kalau tadi kita ngomongin makanan, sekarang kita ngomongin olahraga nih atau Ngompro 2. Sebentar lagi aku bakal spill nih tentang informasi Timnas Putri U16 Indonesia atau Ngompro 2. Ada apa? Stay tune di Pro FM Banten.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
4: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
3: Lah, emang ada yang beda?
4: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
3: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
4: Bisa.
3: Komunitas jomblo akut?
4: Boleh banget.
3: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
4: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
3: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
4: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Indonesia Garuda Pertiwi nih ya sama Pro 2. Keren banget karena mereka memuncaki klasemen sementara grup A Sri Kandi Merdeka Cup setelah memenangkan pertandingan pertama tahun Pro 2. Jadi Garuda Pertiwi ini gak nanggung-nanggung ngalahin timnas putri U16 Arab Saudi dengan skor 7-0 sama Pro 2. Gokil banget ya. Ini di pertandingan pertama grup A Sri Kandi Merdeka Cup ya sama Pro 2 yang berlangsung di Kudus sama Pro 2. Dan kemenangan ini bikin Garuda Pertiwi ini berada di peringkat pertama dengan skor 3 poin dari 1 pertandingan tawang Pro 2. Di sisi lain Arab Saudi harus puas berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup A nih tawang Pro 2 karena belum memiliki poin dari satu laga. Sementara timnas putri U16 Hong Kong ini juga harus bermain puas juga 0-0 ya menghadapi timnas putri U16 Malaysia tawang Pro 2. Jadi di posisi pertama ada Indonesia Garuda Pertiwi dengan skor 3 poin, Hong Kong di peringkat kedua dengan 1 poin, Malaysia di peringkat ketiga dengan 1 poin, dan juga Arab Saudi di posisi keempat dengan 0 poin tawang Pro 2.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Waktunya santai siang.

Kompro 2, kalau tadi kita ngomongin tentang timnas sepak bola U16 sama Kompro 2, sekarang kita ke hoki nih sama Kompro 2. Karena pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia ini menargetkan posisi 6 besar untuk tim putra dan juga putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ini ternyata juga sebagai pijakan untuk menjaga peluang menuju Olimpiade Los Angeles 2028 sama Kompro 2. Jadi kalau menurut perhitungan Federasi Hoki Indonesia gitu ya, finish di posisi kelima atau di posisi keenam di Asian Games ini bakal menempatkan Indonesia dalam posisi lebih baik untuk mengejar jalur turnamen kualifikasi Olimpiade tahun 2022. Tapi keputusan atau kepastian gitu ya, jumlah tim Asia yang berhak mengikuti turnamen kualifikasi Olimpiade ini masih bergantung juga sama alokasi kuota kontinental yang ditetapkan Federasi Hoki Internasional tahun 2022. Berdasarkan sistem kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 gitu ya, Federasi Hoki Internasional ini bakal nentuin kuota setiap benua berdasarkan jumlah negara yang berada dalam 24 besar tim yang memenuhi syarat Olimpiade tahun 2022 pada peringkat dunia per 31 Agustus 2026. Dan alokasi kuota kontinental ini termasuk tim cadangan bakal dijadwalkan diumumin federasi ini di tanggal 1 September 2026. Ya ampun, deg-degan sekarang udah tanggal 15 Agustus ya tahun 2022. Ya semoga aja kita support juga atlet-atlet hoki Indonesia sendiri yang nanti bakal bertanding juga di Asian Games ya tahun 2022, karena Asian Games Aichi Nagoya sendiri nanti bakal berlangsung di tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026 tahun 2022. Dan dalam sistem kualifikasi ya, jadi cabang hoki pada Asian Games ini bakal jadi kejuaraan kontinental Asia menuju Olimpiade Los Angeles 2028 tahun 2022.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Top Pro 2 nanti di jam 2 siang sampai jam 4 sore bakal ada Top 20 untuk musisi Indonesia dan juga mancanegara versi RRI Pro 2 FM Banten. Jadi kalau kamu penasaran apakah musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart atau enggak Top Pro 2, stay tune terus untuk tahu jawabannya.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
3: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

0: FM Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, welcome to Indonesia Top 20 Pro FM Banten. Bareng aku, Sarah Ganevi. Selama 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 dengan nge-spill 20 lagu terbaik minggu ini. Siapa yang playlistnya selalu berubah setiap minggu karena lagu favoritnya naik turun di chart Indonesia Top 20? Mungkin ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang pendatang baru, ada juga yang harus out-chart teman Pro 2. Kita bakal hitung mundur dari posisi ke-20 sampai posisi 1. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kamu dulu di minggu ini ada yang harus out-chart teman Pro 2. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan harus keluar dari chart minggu ini teman Pro 2. Minggu lalu masih ada di top 20 tapi minggu ini harus keluar ya. Mungkin kamu banyak-banyak request juga biar masuk lagi nanti ke chart teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

new entry kita di minggu ini. Ada Raim Lode dengan Dunia Yang Nanti. Lirik lagu yang emosional emang udah jadi ciri khasnya Raim Lode ya teman-teman Pro 2. Apalagi lagu ini viral ditambah dengan Raim yang upload video TikTok dengan tulisan Just Friend Kok Jatuh Cinta. Aduh, rasanya deg banget ya. Jadi ini mungkin kayak ungkapan kebingungan ketika hubungan yang dianggap cuma teman akhirnya berubah jadi perasaan cinta teman-teman Pro 2. Number

0: kita ke posisi selanjutnya, naik satu peringkat ke posisi 19. Ada Zelina Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati.
1: Number 19.

Posisi ke-18 dari minggu lalu, ada band yang nanti bulan November bakal ngadain konser Kemampro 2. Ini dia, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number

sama di minggu lalu sampai minggu ini ada di posisi ke-17. Ada Nuka dengan Jalan Keluar. Buat kamu yang lagi punya masalah dan ngerasa belum nemu jalan keluar, mungkin teman pro 2 jawabannya bukan selalu harus buru-buru. Kadang kita cuma perlu berhenti sebentar, tarik napas, terus lanjut lagi. Dan kalau jalan keluarnya belum ketemu, ya mungkin ketemunya lewat lagu ini dulu teman pro 2. Number 17.

Di minggu ini ke posisi 16 ada perunggu dengan lagu Ini Abadi. Judulnya sih Ini Abadi, tapi kalau posisi di chart ternyata nggak selalu abadi, teman Pro 2. 16.

Kita ke posisi selanjutnya ditempatin sama dua musisi yang minggu ini terjun bebas banget, teman pro 2. Minggu lalu ada di posisi 9 dan minggu ini ada di posisi ke-15. Ada dia featuring Indakus dengan lagu Malu.

kilas minggu ini. Sempat turun ya di minggu lalu, tapi naik lagi di minggu ini, teman Pro 2. Ada Glory Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Lagu ini cocok banget buat yang hatinya lagi terbelah jadi dua, antara mau move on atau masih berharap. Tapi kalau urusan chart, pilihannya jelas ya, teman Pro 2. Kita dukung supaya minggu depan naik lagi. Number

0: 12 minggu ini ada benar dia dengan lagu Rabun Jauh. Kalau kamu Rabun Jauh secara harfiah mungkin butuh kacamata ya teman Pro 2. Tapi kalau Rabun Jauh dalam hubungan, jangan-jangan yang terlihat jelas cuma kenangannya aja nih.
1: Number 12.

edisi 11 minggu ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu ini cocok banget untuk kamu yang suka jalan tanpa tujuan, teman Pro 2. Dan ya, kadang perjalanan yang paling seru adalah perjalanan yang gak direncanain. Number 11.

10 lagu aku spill untuk kamu teman Pro 2. Sebelum masuk ke top 10, aku mengajak kamu flashback dulu dari lagu yang ada di posisi ke-20. Ada Raim Lode dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-19 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Di posisi ke-18 ada lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lembah Sihir. Di posisi ke-17 ditempati Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi ke-16 ada Perunggu dengan Ini Abadi. Di posisi ke-15 ada lagu Malu-Malu dari Dia featuring Indakus. Di posisi ke-14 ditempati oleh Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-13 ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Di posisi ke-12 ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Sekarang kita ke posisi top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Naikila dengan My Mind Gue. Ini naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Wah, gokil ya.

0: Di posisi selanjutnya, di posisi ke-9, ada musisi cewek yang baru aja ngeluarin album baru. Ini dia, Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 9.

0: Sisi ke-8, ada Raim Laode yang muncul lagi dengan lagu Ikro Temam Pro 2. Menarik banget ya, karena Raim Laode punya dua lagu sekaligus di top 20 minggu ini Temam Pro 2. Yang satunya di posisi ke-20 dan satunya lagi ada di posisi ke-8. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 8.

0: ke posisi 7 minggu ini ada Sal Priadi dengan foto kita blur. Ngangkat kisah tentang gagal move on ya teman pro 2. Sal Priadi ini pengen menggambarkan gimana seseorang mencoba untuk move on tapi tetap menyimpan sisa-sisa kenangan yang sulit dilepaskan. Waduh, kalau masih belum bisa lepas sih kayaknya susah untuk move on ya.
1: Number 7.

0: Di posisi ke-6 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Judulnya Kita Buat Menyenangkan. Jadi daripada sibuk mikirin kenapa posisi lagu ini turun satu peringkat, mending kita bikin suasananya menyenangkan dengan dengerin lagunya, teman Pro 2. Ini dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 6.

0: Kita masuk ke posisi 5. Ada salah satu band besar di dunia musik Indonesia atau Mompro 2. Siapa lagi kalau bukan Sheila on Seven dengan lagu mereka Sederhana. Lagu ini ngingetin kita ya, kalau nggak semuanya tuh harus dibuat ribet. Kadang bahagia itu cukup dengan playlist yang enak, sinyal koneksi wifi atau internet yang aman, baterai HP penuh, dan juga orang yang kita tunggu akhirnya balas chat. Sederhana kan teman Pro 2?
1: Number 5.

berada di posisi kedua dan sekarang turun satu peringkat ke posisi tiga. Ditempati oleh Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dari judul lagunya aja udah ngajak kita bertanya tentang hubungan yang terus diwarnai dengan konflik dan proses yang saling memaafkan ya teman-teman.

Di posisi kedua alias runner up kita minggu ini, teman berdua, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Lagu ini cocok jadi pengingat ya, kalau kita foto bareng dengan orang tersayang, ini juga kita harus nikmatin momennya, teman berdua. Karena foto bisa dihapus, tapi kenangannya kadang susah dihapus.

0: 8 ditempati oleh Raim Lode dengan lagu Iqro. Di posisi ke-7 ditempati oleh Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-6 ada lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Di posisi ke-5 ada Soloan Seven dengan lagu Sederhana. Di posisi ke-4 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi ke-3 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-2 ada lagu Sesi Potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Dan inilah dia yang masih bertahan di posisi 1 chart Indonesia Top 20 Prode FM Banten. Ada Tulus dengan lagu Teh Hijau. Kongres untuk Tulus yang udah bertahan selama 3 minggu di posisi pertama. Banyak banget nih teman Pro 2 yang request lagu ini. Jadi gak heran sih kalau lagu ini masih betah banget di posisi 1 teman Pro 2.
1: Number 1.

lagu terbaik minggu ini teman pro 2, gimana musisi kesayangan kamu ada di chart atau enggak? Kalau belum ada, yuk banyak-banyak request teman pro 2 biar musisi kamu masuk ke chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif di balik Indonesia Top 20. Ada music director kita Alfi Maudi, ada editor kita Aji Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Dan thank you

0: capek-capek untuk request ya teman Pro 2. Dan waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena aku udah nge-spill 20 lagu terbaik minggu ini dari chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. So, happy weekend teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa bareng BTB lagi. Di akhir pekan, waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten.

0: Di minggu ini, Out of Chart minggu ini ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Setelah sempat bertahan dan mewarnai akhir pekan kita, The Fate of Ophelia akhirnya harus pamit dari jajaran top 20 minggu ini untuk memberikan ruang bagi para pendatang baru yang sangat spesial. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Dengan pendatang baru ada Ariana Grande dengan Pedal. Lagu Pedal merupakan title track sekaligus single kedua dari album studio ke-8 Ariana Grande yang dirilis pada 31 Juli 2026. Diproduksi bersama kolaborator setianya Max Martin dan Ilya Salmanzadeh, lagu ini menggunakan metafora pedal in the pavement, yaitu kelopak bunga di trotoar yang menggambarkan sesuatu yang penuh kehidupan dan tumbuh kuat di tengah lingkungan yang keras, dingin, dan penuh tekanan.
1: Number 20.

Di posisi ke-14 ada BTS dengan Come Over. Di mana fakta menarik untuk lagu ini, teman Pro 2, Come Over awalnya muncul sebagai hidden bonus track yang sangat eksklusif dan hanya bisa didengarkan jika kamu membeli piringan hitam Arirang Deluxe Vinyl pada April 2026. Namun, atas tingginya permintaan dari para penggemar, agensi akhirnya merilis lagu ini secara digital menjelang tanggal 13 Juni 2026 sebagai hadiah perayaan anniversary BTS yang ke-13 untuk seluruh ARMY di dunia.

0: teman-teman Pro 2, sebelum aku umumkan top 10 minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi ke-20 sampai 11 minggu ini. Di posisi ke-20, Ariana Grande, Pedal. Di posisi ke-19, Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-18, ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Di posisi ke-17, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-16, ada Nouna dengan Rollerblade. Selanjutnya di posisi 15, Less Than A Lover by Jennie. Di posisi ke-14, Come Over by BTS. Di posisi ke-13, Hung by Nouna. Di posisi ke-12, ada Be Her by Ella Langley. Dan di posisi ke-11, I Can't Love You Anymore by Ella Langley featuring Morgan Wallen. Sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10, ada Bruno Mars dengan Waste It All.
1: Number 10.

0: Di posisi ketujuh ada Ella Langley dengan Chosen Texas, di mana single utama dari album keduanya, Dandelion, benar-benar menjelma menjadi fenomena global dan salah satu lagu paling sukses dalam sejarah musik modern. Formula cerita patah hati yang otentik membuat lagu ini viral di TikTok hingga digunakan lebih dari 1,3 juta unggahan dan melahirkan basis penggemar pria fanatik yang menjuluki diri mereka sebagai Ella Velas. Gak heran juga sih kalau Chosen Texas sukses bertahan di posisi number one Billboard Hot 100 selama 17 pekan non berturut-turut, menjadikannya lagu keempat dengan masa kejayaan terlama sepanjang sejarah Billboard.
1: Number 7.

0: Oke, teman berdua, saatnya kita masuk ke top 5 di minggu ini. Di posisi kelima ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 5. New York

0: Rodrigo dengan Drop Dead. Luar biasa banget di taman perdua. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead resmi mencetak rekor 4 minggu berturut-turut di posisi 1. Lagu ini benar-benar menjadi pencetak sejarah baru di Billboard, di mana Olivia menjadi artis pertama dalam sejarah yang berhasil mendebutkan single utama dari 3 album pertamanya berturut-turut di posisi puncak, yaitu Driver's License, Vampire, dan Drop Dead. Selain di Amerika Serikat, Drop Dead juga langsung debut number one di Inggris dan juga Australia. Kalau di Spotify, lagu ini juga memecahkan rekor debut musisi wanita terbesar di tahun 2006 dengan 10,7 juta streaming di hari pertama dan menembus 300 juta streaming dalam waktu sekitar 2 bulan aja. Gak berhenti di situ, teman Pro 2. Video musiknya juga mendulang lebih dari 6 juta penayangan dalam 24 jam pertama di YouTube.
1: Number 1.

20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB. Terima kasih banyak untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa juga ya, kamu juga selalu untuk request lagu favorit kamu. Siapa tahu bisa masuk ke jajaran Top 20 International Pro 2 FM Banten. Anyway, thank you juga untuk our team yang bertugas. Our music editor Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Peter Rianti, and your favorite announcer, BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri teman Pro 2. Dengarkan terus 101.5 FM Pro 2 Banten. Happy weekend!

Sosotokomana Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tahun Prodo 2 udah ke-spill ya untuk top 20 musisi Indonesia dan juga internasionalnya. Dan sebentar lagi nanti bakal seru-seruan di Musicpreneur Tahun Prodo 2. Jadi stay tune terus di Prodo FM Banten.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

kasih bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh, cari Pro2 FM, cari followingnya ada Oza, di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label, dan pastinya thank you juga buat Mampro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu, sampai ketemu di siaran berikutnya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend. Oh, I just might. Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2. Wah, long weekend ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kai Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kai ya?
1: Iya.
0: Oke, Kai sehat Kai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana kayak?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kai Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kai kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Makanya, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kai?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
1: Daerah.
0: Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cheng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan musiknya. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Tapi kalau menurut aku sendiri itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Benar kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih, kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, jadi gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Yang paling penting istirahat. Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran lah
0: sering
1: ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau
0: ngejalanin
1: mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Chai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A juga. Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Bareng Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Hits Shuffle. Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodio, welcome to Prodio FM Banten. Setelah tadi seru-seruan di Music Planner bareng dengan Prodio Jakarta ya, teman Prodio. Sekarang udah balik lagi ke Prodio FM Banten. Dan sekarang udah masuk di Sore Ceria Hit Shuffle, teman Prodio. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti, spesial di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Prodio.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Surya. Sorry ceria, kok sorry ya. Sorry ceria hits awal ya teman pro 2. Dan ini juga udah ada beberapa teman pro 2 yang WhatsApp ya, yang udah tahu kayaknya bisa request-request nih di sorry ceria hits awal, karena di sini ada chat dari Tias yang katanya pengen denger lagunya Tulus yang Tukar Jiwa, karena gak bisa dengerin Tulus yang Teh Hijau. Bisa kok, tapi nanti pas sorry ceria hits awalnya udah selesai ya. Nanti bisa request lagi untuk Tulus yang Teh Hijaunya. Jadi ini Tias katanya sekarang request yang Tukar Jiwa aja. Oke, okay. Tukar Jiwa ya. Oke, okay, masuk nih di tahun 2016 ya. Terus juga ada WhatsApp dari 0878, bentar aku lihat dulu profilnya. Oke, okay, dari Yuni nih yang katanya pengen request lagunya Pamungkas I Love You But I Letting Go. Waduh, sore-sore menggalau ya. Gak apa-apa ya teman opera 2, sambil nemenin kamu beraktivitas hari ini sambil singalong ya. Nanti kita dengan lagunya Tulus dan juga Pamungkas nih teman opera 2. Dan next nih ada chat dari Sinta nih yang katanya pengen request lagunya Meghan Trainor. Yang apa nih ya? Ntar aku tanya dulu ya untuk Sinta nih, nanti bakal aku puterin lagu yang di request. Kalau misalkan gak ngasih judulnya, bakal aku puterin random lagunya yang masuk di hit shuffle ya. Dan untuk kamu teman pro 2 yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: He'd like to apologize to her in person.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Topro 2, kalau kamu penggemar Disney ini kayaknya bakal happy banget ya Topro 2. Karena di 2023, 2026 ini, wah, Pixar Animation Studios, wah, ini nge-spill banyak proyek terbarunya Topro 2. Salah satunya adalah di Incredibles 3 Topro 2 yang ternyata ini dijadwalin tayang di musim panas 2028 Topro 2. Film ini bakal menghadirkan time jump ya Topro 2, di mana keluarga Parr sendiri bakal berhadapan dengan ancaman yang lebih kuat lagi dibanding sebelumnya Topro 2. Wah, ini jadi banyak banget sih spoiler-spoiler ya Topro 2. Dan nanti di sini dunia bakal dipenuhi dengan pahlawan super generasi muda Topro 2. Bakal seru banget sih ini ya Topro 2. Selain di Incredibles 3 sendiri, ini sebenarnya ada juga animasi yang dapat sequel Topro 2. Animasinya apa? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Pro FM Banten.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Ariana Grande, Gutless Woman ya. Ini lagu requestan dari Fitri yang tadi WhatsApp sambil cerita juga, katanya tadi lewat Ciracas dari depan RRI sampai lampu merah Batok Bali, katanya macet nih Tomang Pradua. Benar gak sih? Apa kamu lewat situ juga kena macet? Boleh juga kamu sambil kasih info-info gitu ya, nomor 2 kamu lagi jalan kemana, lagi macet kah atau gimana, boleh banget kamu WhatsApp di 081-1145-1016 sambil request lagu juga boleh nomor 2. Dan kita balik lagi ngomongin Pixar Animation Studios nomor 2 yang udah nge-spill kalau nanti di tahun 2028 bakal ada di Incredibles 3. Nah selain itu nomor 2, Pixar juga udah ngerilis konsep art dari Coco 2 juga nomor 2. Jadi Coco ini dapat sequel ya nomor 2. Dan sequelnya ini Coco 2 ini bakal tayang di tahun 2029 teman Produa. Nanti ceritanya itu bakal berlangsung beberapa tahun setelah film pertamanya dengan Miguel yang udah jadi remaja teman Produa. Kalau di Coco 1 kan kita ngeliat Miguel masih kecil gitu kan. Nah nanti di Coco 2 bakal berubah jadi remaja teman Produa. Wah ini bakal seseru apa ya? Apakah nanti bakal ada scenes nangis-nangis lagi? Karena kan di Koko pertama jujur pas nonton udah langsung berlinang air mata nih teman Produa. Nah gimana nanti di sequelnya? Ya kita tunggu aja di tahun 2029 teman Produa.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Tom Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Story Ceria Hits Alpha. Kebersamaan kita kurang dari 1 jam ya Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, masih bisa ya Tom Pro 2, tinggal chat aja ke aku di 081 11 45 1016. Sambil cerita-cerita mungkin ya malam ini nanti kamu mau nongki-nongki di mana Tom Pro 2. Sambil update nih, mungkin kamu lagi kena macet, boleh banget. Atau mungkin di tempat kamu lagi hujan, tapi kayaknya udah jarang ya hujan, ya udah masuk kemarau soalnya Tom Pro 2. Bolehlah update gimana kondisi di sekitar kamu ya. Jadi tinggal WhatsApp aja di 081 11 45 1016, atau juga bisa DM ke Instagramnya Prodo FM Banten Tom Pro 2.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pro 2, ternyata Pixar juga mengenalkan dua film original pertama ya, Tom Prado. Yang pertama ini judulnya Gato, ini berlatar di kota Venesia dan mengikuti kisah seorang kucing jalanan di tengah dunia seni, Tom Prado. Dan uniknya ini digarap dengan gaya visual bertekstur lukisan, Tom Prado. Wow, udah kebayang gak sih? Ini kayaknya udah ada sedikit spoiler ya di media sosial sendiri gitu ya, Tom Prado. Selain Gato juga ternyata ini Pixar juga ngenalin Ghost Market, Tom Prado, yang disebut katanya sebagai film hantu pertamanya Pixar dan dijadwalin tayang di tahun 2028 juga nih, Tom Prado. Wow, ini jadi di tahun 2028 bakal bisa nonton di Incredibles 3 dan juga Ghost Market sendiri ya. Tapi kalau yang Ghost Market ini belum ada spilan-spilan lainnya nih, Tom Prado, dari D23 sendiri ya. Dan emang ya kalau udah ada acara-acara kayak gini nih, banyak banget spoiler-spoiler yang kita tunggu-tunggu, Tom Prado. Dan dari 4 film yang udah di spill sama Pixar sendiri, kamu paling nungguin film yang mana, Tom Prado? 2?

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, BMKG mencatat 235 gempa susulan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Flores. Aktivitas tersebut masih menunjukkan tren tinggi dan belum mengalami peluruhan signifikan hingga Sabtu siang. BMKG juga terus memantau pergerakan sesar secara langsung untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah disebut-sebut kesuksesan besarnya yang Zootopia keduanya nih. Sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa box office global, dan kabar mengenai Zootopia 3 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 pada Jumat 14 Agustus 2026.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 pelatih Michael Arteta meyakini skuad Arsenal siap tampil maksimal melawan Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff pada Minggu 16 Agustus 2026. Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Martin Zubimendi tersedia setelah menjalani program pemulihan. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu ya di District Domestic pada malam hari ini. So, enjoy ya teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini, tepatnya di weekend ya teman Pro 2. Kali ini kita sedang malam mingguan. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi siap-siap gitu ya, mau OTW perjalanan, mau nongkrong, atau pengen mungkin mendengarkan Pro 2 Banten aja sampai malam, boleh banget ya. Karena kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi perjalanan kita bakalan panjang banget ya teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau misalkan malam minggu, artinya dari jam 7 sampai jam 8 malam akan ada segmen District Domestic, sebuah segmen yang akan ngebahas dunia musik independen dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 akan ada Music and Info ya teman Pro 2, di mana Rama bakalan ngasih informasi-informasi terkini. Dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam dengan cerita penutup hari ini, karena di sana kamu bisa curhat-curhat, kamu bisa ngobrol-ngobrol gitu ya sama Rama. Jadi karena misalkan rundown-nya udah panjang banget nih pada malam hari ini, gak afdol kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit tapi gak request ke Pro 2 Banten. Jadi langsung aja ya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi di Distrik Domestik pada malam hari ini, kita ngobrolin satu realita gitu ya, yang mungkin deket banget sama musisi-musisi di daerah. Gimana sih rasanya berkarya dari second city atau mungkin kota yang bukan pusat utama industri musik gitu ya. Nah kalau ngomongin industri musik Indonesia teman Pro 2, perhatian tuh emang sering banget terkonsentrasinya di kota-kota besar ya. Di sana mungkin akses ke studio, ke label, ke media, ke venue, event, sampai jaringan-jaringan industri itu bisa lebih banyak ya. Sementara musisi yang tumbuh di kota-kota seperti Serang, Pandeglang, Cilegon, atau mungkin kota-kota lainnya, mungkin harus bekerja lebih keras gitu ya untuk mendapatkan akses yang sama. Tapi, apakah berarti musisi dari daerah itu bakalan kalah? Ya belum tentu juga ya. Justru karena sekarang nih media sosial membuat batas geografis juga semakin tipis teman Pro 2. Musisi itu nggak harus pindah ke Jakarta dulu untuk mungkin punya pendengar dari luar kota. Ya lagu bisa direkam di daerah sendiri gitu ya, promosi lewat media sosial, dikirim juga ke media atau radio-radio lokal, kemudian ditemukan pendengar dari mana aja. Nah tantangannya justru gimana membangun ekosistemnya ya, karena musisi itu bukan cuma membutuhkan pendengar aja, tapi juga butuh ruang-ruang tampil, butuh komunitas, butuh kolaborator, media, dan tentunya juga industri yang mau ngedukung. Jadi istilah second city sendiri tuh seharusnya jangan dimaknai sebagai kota kelas kedua ya. Bisa aja pusat industrinya bukan di sana, tapi kreativitasnya tetap sama besar ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi ngebahas seputar fenomena ini, kali ini kamu bakalan mendengarkan salah satu lagu dari band lokal di Provinsi Banten, namanya Buram Band, dengan judul lagunya 365. So enjoy pada malam hari ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik ya Tamam Pro 2. Ngomongin musisi yang tumbuh di daerah gitu ya. Rama mau ngajak kamu kenalan dengan Wahyu Zain nih, penyanyi dan musisi juga asal Pandeglang, Banten, yang baru saja merilis EP perdananya berjudul Kau, Aku, dan Waktu ya Tamam Pro 2. Tepatnya pada 9 Juli 2026 yang which is bulan kemarin. EP ini tuh berisi 3 lagu, Karena Cara, ada Kau, Aku, dan Waktu, dan juga Tomorrow Was You. Nah menariknya, perjalanan Wahyu di musik tuh sebenarnya udah cukup panjang ya. Ia mulai bermain keyboard katanya sih sejak SMP, sebelum akhirnya memutuskan tampil sebagai vokalis dan juga mulai merilis karya gitu ya. Nah dikutip dari obrolan kita kemarin di Musicpreneur Teman Pro 2, secara musikal pengaruh Japanese rock atau Japanese pop cukup kuat juga gitu dalam karya Wahyu nih. Ia menyebut juga nih Benji Rock sebagai salah satu pengaruh sejak masa sekolah ya. Tapi perjalanan membuat EP ini juga gak sebentar tentunya Teman Pro 2. Prosesnya memakan waktu sekitar 2-3 tahun. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ya membagi waktu antara produksi musik dan juga pekerjaan utama ya. Dan menurut Rama sendiri sih justru disitulah ya cerita musisi indie kerasa banget Teman Pro 2. Karena karya ini tuh gak lahir dari ruang kosong. Tentunya ada pekerjaan, ada kesibukan, teman-teman yang mungkin ikut ngebantu, proses yang panjang, lalu akhirnya lahirlah gitu ya sebuah EP-nya nih Teman Pro 2. Nah lagu pertama yang kita dengerin tadi nih, ini adalah judulnya Karena Cara ya, yang liriknya tuh ditulis oleh rekannya bernama Sarkobe Teman Pro 2. Dan lewat EP ini Wahyu ingin membawa pesan bahwa di balik kesedihan dan dinamika hidup selalu ada ruang untuk optimisme dan menerima keadaan ya. Sebelum kita lanjutin lagi, kali ini mungkin kamu pernah mendengar judulnya juga gitu ya, Kau, Aku, dan Waktu. Kalau misalkan kita dengerin judulnya aja nih udah kerasa banget ya, ada 3 elemen besar dalam sebuah perjalanan. Ada kaunya, ada akunya, dan ada waktu yang terus berjalan. Nah, lewat 3 lagu dalam EP ini, Wahyu menyampaikan optimisme di tengah rasa sedih ya Teman Pro 2. Karena hidup tuh emang penuh dinamika sih, dia bilang sendiri. Hubungan berubah-ubah, keadaan berubah-ubah, kita juga berubah gitu ya. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah menerima perjalanan tersebut dan tetap melangkah ya. So, without further ado, Kau, Aku, dan Waktu by Wahyu Zain akan menemani kamu di Distrik Domestik pada malam hari ini. Enjoy ya Teman Pro 2.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Sabda Palsu by Quiet Mampro 2 menemani kamu di Distrik Domestik pada malam hari ini ya. Sebuah band datang dari Kota Cilegon ya, kalau gak salah teman Pro 2. Ini merupakan single perdananya mereka, dan mereka baru saja merilis sebuah singlenya yang tadi berjudul Sabda Palsu ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Karena katanya Second City itu bisa melahirkan identitas musik sendiri. Emang iya ya? Karena teman Pro 2 dalam studi tentang industri musik, kota besar tuh emang sering menjadi sebuah pusat aktivitas karena memiliki konsentrasi venue, belum lagi perusahaan musiknya juga banyak, medianya juga beragam, talentanya juga wah bejibun gitu ya teman Pro 2, dan tentunya jaringan profesional yang lebih tinggi. Nah, fenomena ini sering banget dibahas dalam kajian Music Cities dan Ekonomi Kreatif, tapi ada sisi menariknya juga. Kota yang berada di luar pusat industri itu justru bisa membentuk identitas musik lokal yang kuat banget ya. Ketika musisi atau mungkin venue kecil atau mungkin komunitas promotor sampai pendengar saling terhubung, ya terbentuklah tuh sebuah ekosistem musik lokal yang punya karakter tersendiri. Itulah kenapa skena musik di daerah itu penting banget ya. Bukan cuma sebagai tempat musisi memulai karirnya, tapi juga sebagai ruang lahirnya karakter dan cerita yang mungkin gak ditemuin di kota-kota lain. Dan sekarang media sosial tuh memperluas peluang tersebut teman Pro 2. Musisi daerah tuh bisa memanfaatkan streaming, bisa memanfaatkan media sosial, platform video, sampai komunitas digital untuk menjangkau pendengar tanpa harus meninggalkan kota asalnya ya teman Pro 2.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam, tepatnya di Distrik Domestik. Dan sebelum ya Distrik Domestik pada malam hari ini selesai ya, karena kurang lebih kita udah sejam nemenin kamu dengan lagu-lagu lokal yang ada di Provinsi Banten, Teman Pro 2. Ada satu hal yang mungkin Rama rasa tuh penting dari cerita Wahyu Zain yang tadi kita bahas di pertengahan jam tadi, Teman Pro 2. Dan tentunya banyak musisi daerah lainnya gitu ya. Nah, menjadi musisi dari Second City tuh memang punya banyak tantangan ya. Akses mungkin gak selalu gampang, kesempatan tampil juga gak sebanyak kota-kota besar. Bahkan untuk membangun jaringan tuh kadang emang harus lebih aktif cari sendiri ya, Teman Pro 2. Tapi sekarang kita punya sesuatu yang dulu gak dimilikin musisi generasi sebelumnya, yaitu adalah akses digital. Tentu saja ya, media sosial ini bukan solusi untuk semua masalah ya, Teman Pro 2. Kualitas karyanya juga tetap harus penting, tetap harus dijaga. Konsistensinya juga tetap penting. Networkingnya juga tetap harus selalu dicari, dan ekosistem lokal juga harus terus dibangun ya. Tapi setidaknya kesempatan untuk didengar sekarang tuh jauh lebih terbuka banget, Teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin sedang berkarya di kota kecil atau daerah, jangan terlalu cepat menganggap tempat kamu sebagai keterbatasan ya. Mungkin bisa jadi cerita tentang tempat itulah yang justru membuat karya kamu tuh punya identitas tersendiri yang cuman kamu doang yang punya gitu, Teman Pro 2. Oke, anyway, dan ya usai sudah segmen Distrik Domestik pada malam hari ini. Jangan lupa juga program ini akan hadir setiap hari Sabtu malam atau malam Minggu, tepatnya jam 7 gitu. Biasanya kita 1 jam membahas gitu ya, membahas seputar musisi-musisi independen. Jadi kalau misalkan kamu punya band yang merilis sebuah lagu atau karya, jangan lupa untuk kirim lagu kamu beserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten. Lagu terakhir pada malam hari ini, tepatnya di Distrik Domestik, jatuh kepada Portland dengan judul lagunya berjudul My Template My Gravity.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah 1 jam ngobrolin distrik domestik gitu ya. Kita ngobrolin seputar musisi independen yang ada di Provinsi Banten. Kali ini masuk ke rentetan jam 8 sampai jam 9 malam. Kita masuk ke Music and Info, di mana Rama bakalan ngasih informasi pada malam hari ini. Dan teman Pro 2, kalau misalkan kamu pada malam hari ini mungkin lagi rebahan sambil buka Instagram, coba ya perhatiin dulu nih tulisan Instagramnya yang mungkin ada di aplikasinya nih teman Pro 2. Karena kemarin ada info-info nih ya belakangan ini, mulai dari kemarin tuh 13 Agustus 2026, which is 2 hari yang kemarin ya kalau gak salah, Instagram tuh resmi punya tampilan watermark baru ya teman Pro 2. Ini juga jadi perubahan besar pertama sejak tahun 2016. Jadi udah 10 tahun nih tanpa perubahan teman Pro 2. Nah, tulisan kursif yang selama hampir 1 dekade kita kenal sekarang tuh dibuat lebih tebel, lebih rapat, dan tentunya kelihatannya lebih modern gitu ya. Ada Moseri ini sebagai kepala Instagram atau CEO-nya itu menyebut desain barunya tuh dibuat lebih tajam tapi tetap mempertahankan bentuk asli supaya mungkin identitas Instagramnya nggak hilang kali ya. Yang menarik teman Pro 2, tim desain Instagram ternyata sempat mencoba menghilangkan gaya tulisan kursif itu sepenuhnya, tapi hasilnya malah bikin tulisannya kerasa kayak bukan Instagram lagi nih mereka bilang. Kayak misalkan kamu lihat tulisan Instagram, tapi otak kita tuh langsung nanya, ini Instagram atau kedai kopi baru gitu ya? Ini kayak logo-logo yang kita mungkin nggak familiar gitu. Akhirnya gaya kursif tetap dipertahankan, tapi hanya dibuat lebih rapih lagi. Bersamaan juga dengan watermark baru ini, Instagram juga memperkenalkan dua tipografi baru teman Pro 2, yaitu adalah Instagram Pen dan juga Instagram Mono. Nah, penggunaan gradasi warna khas Instagramnya juga dibuat lebih hemat. Tapi tenang aja, ikon kamera warna-warni yang selama ini jadi ciri khas Instagram itu nggak berubah sama sekali ya. Tampilan baru ini bakal muncul secara bertahap juga untuk pengguna sepanjang tahun 2026. Jadi kalau misalkan di aplikasi kamu memang belum berubah, santai ya. Bukan HP kamu yang ketinggalan zaman, teman Pro 2. Emang belum kebagian aja, jadi antri dulu ya.

0: Nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Tadi udah beragam banget informasi yang Rama sampein. Kali ini kita beralih sedikit gitu ya ke dunia-dunia EDM, terutama di Indonesia, Teman Pro 2. Karena seorang musisi dan juga produser Indonesia, Wisnu Santikani, siap membawakan berbagai macam perasaan ke dalam satu musik dance lewat album debutnya. Nah, Wisnu Santika katanya baru aja mengumumkan album debutnya nih, Teman Pro 2, berjudul Map of Feelings ya. Dan album ini katanya dijadwalkan rilis pada 27 Agustus 2026 yang which is sebentar lagi ya, ini tinggal hitungan hari doang nih, Teman Pro 2. Yang bikin album ini makin menarik juga, Wisnu gak sendirian, Teman Pro 2 ngerjainnya, dia tuh menggandeng 8 kolaborator dengan karakter vokal yang berbeda-beda ya. Ada Judika, ada Rosa, ada Ari Lesmana, Ivan Seventeen, Nuka, Maul dari Pelunggu, belum lagi Fanny Sugi sama Tiara Andini. Jadi kebayang ya, 8 karakter suaranya beda-beda semua, kemudian dipertemukan dengan warna dance music ala Wisnu Santika. Bisa jadi ini juga bukan cuma album buat joget-joget aja gitu ya, tapi juga album buat merasakan berbagai macam suasana hati. Karena sesuai judulnya juga, Teman Pro 2, Map of Feelings, Wisnu tuh menyebut album ini sebagai rangkuman perjalanan berbagai rasa yang dia kemas lewat dance music ya. Jadi ada rasa senengnya, ada galaunya juga mungkin, jatuh cintanya ada, patah hatinya ada, sampai rasa pengen move on juga ada ya, Teman Pro 2.

0: Papa! Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah!
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Blue Jeans by Gangga Teman Prodo menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan kita lanjutin dulu informasi selanjutnya Teman Prodo, ada kabar menarik buat para gamers juga. Karena setelah sekian lama harus mengandalkan distributor dan juga importer nih ya, akhirnya Nintendo bakal resmi beroperasi di Indonesia mulai Desember 2026 Teman Prodo. Nah ini bukan sekedar buka kantor atau mungkin hadir di website aja ya, karena kehadiran resmi Nintendo juga menandai masuknya Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 juga nih ke pasar Indonesia lewat jalur resmi. Jadi buat kamu yang selama ini mau beli konsol Teman Pro 2, terutama Nintendo ya, harus hunting sana sini dulu. Mungkin sebentar lagi juga ceritanya bakal beda nih Teman Pro 2. Karena situs resmi Nintendo Indonesia juga sudah diluncurkan, tapi untuk sekarang jangan berharap langsung menemukan segudang informasi di sana ya, karena kontennya juga tentunya masih cukup terbatas. Ya ibaratnya rumahnya udah ada, tapi ruang tamunya masih belum banyak furnitur nih Teman Pro 2. Nah masuknya Nintendo secara resmi ini juga jadi babak baru tentunya buat industri game di Indonesia, karena selama ini sebagian besar produk Nintendo yang beredar di tanah air itu masuk lewat distributor dan juga importir ya. Akibatnya pengguna Indonesia tuh belum bisa menikmati sejumlah fasilitas resmi dari Nintendonya secara langsung. Salah satunya soal garansi, belum lagi dukungan pelanggan dan juga tentunya layanan purna jual ya. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan perangkat, urusannya bisa lebih ribet lagi nih Teman Prodo kalau misalkan belum ada akses resmi dari Nintendo Indonesianya. Tapi kalau sekarang udah ada, ya tentunya hal-hal seperti itu udah bisa tersolve ya Teman Prodo. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar yang tidak menyebutkan namanya pada malam hari ini ya, tapi dia pengen lagunya Efek Rumah Kaca yang judulnya Cinta Melulu. So Teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yo yo yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di Jaga Malam edisi weekend. Apa bedanya? Gak ada sih, cuman bedanya di weekend aja teman Pro 2. Dan kita sekarang berada di penghujung segmen Music and Info ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu-kamu nih pas waktu mungkin sekarang lagi merasakan fase-fase usia 20-an, hidup tuh rasanya mendadak jadi lebih serius gitu ya. Dulu hal-hal receh dikit itu bisa ketawa sampai sakit perut ya teman Pro 2. Nah sekarang lihat saldo rekening aja tuh udah cukup bikin senyum tipis ya teman Pro 2 ya. Gak ada ketawanya bahkan kadang-kadang. Nah ternyata ya teman Pro 2, perasaan itu tuh bukan cuman ada di kepala kamu. Ada penelitian yang emang menarik gitu ya soal hubungan antara usia dan juga rasa humor nih. Nah menurut studi global dari Stanford Graduate School of Business yang juga dibahas dalam buku Humor Seriously karya Jennifer-nya Acker, itu usia 23 tahun disebut sebagai titik ketika rasa humor seseorang mulai menurun secara drastis. Penelitiannya juga gak main-main teman Pro 2. Mereka tuh menganalisis data dari sekitar 1,4 juta orang dari 166 negara. Dan hasilnya cukup bikin mikir gitu ya. Anak-anak bisa ketawa sampai sekitar 300 kali sehari. Sementara ketika kita udah mulai masuk ke fase dewasa, frekuensi ketawanya tuh turun jauh. Terus kalau ditanya lagi nih, apa sih penyebabnya? Nah, salah satu tersangkanya ya teman Pro 2 adalah dunia kerja. Begitu masuk dunia profesional, kita mulai diajarin buat kelihatan serius, kelihatan profesional, tepat waktu, meeting, deadline, email, revisi. Masih banyak lagi teman Bro 2, pokoknya banyak banget gitu ya. Padahal kadang masalahnya cuman kadang-kadang mau makan apa aja tuh sampai bingung gitu, hanya karena kayak gini doang. Nah, tekanan untuk terlihat profesional dengan rutinitas pekerjaan akhirnya juga bisa bikin kita terbiasa menahan ekspresi. Kadang-kadang juga kita terlalu serius dan perlahan-lahan kita kehilangan kebiasaan untuk menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya lucu ya teman Pro 2. Tapi mungkin bukan berarti kita benar-benar kehilangan rasa humor. Bisa jadi kita cuma terlalu sibuk jadi orang dewasa sampai lupa caranya bersenang-senang ya. Jadi pada malam hari ini teman Pro 2 coba deh ketawa sedikit tapi jangan sendirian ya, nanti dikiranya aneh teman Pro 2. Entah mungkin karena lihat meme-meme receh, video absurd di Reels TikTok gitu ya, atau dengerin jokes-jokes teman yang sebenarnya gak lucu-lucu amat ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, setelah dari jam 8 sampai jam 9 malam ditemenin sama segmen Music and Info. Kali ini kita masuk, karena udah masuk rentetan jam 9 ya, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Dan teman Pro 2, gue mau nanya dulu nih, mungkin kamu-kamu pernah gak sih tiba-tiba mungkin punya ide gitu ya, terus rasanya semangat banget, malam ini kepikiran kayaknya harus mulai bisnis deh. Besoknya langsung cari nama brand, bikin logo, bikin Instagramnya. 3 hari kemudian logonya sih masih ada ya, bisnisnya hilang teman Pro 2. Atau tiba-tiba habis nonton satu video motivasi gitu ya, kamu langsung ngerasa mulai besok gue harus olahraga, bangun jam 5, baca buku, belajar bahasa Inggris, nabung, hidup sehat, pokoknya produktif gitu ya. Terus besok pagi alarm bunyi, kamu matiin, bangunnya jam 9, jam 10, jam 11. Dan kalimat pertama yang muncul ya adalah, ya udahlah Senin depan aja gitu ya teman Pro 2. Nah, sifat menggebu-gebu ini sebenarnya menarik banget ya teman Pro 2, karena ketika anak muda punya sesuatu yang dia yakini, energinya luar biasa besar gitu ya. Berani mencoba, berani bermimpi, berani ngambil kesempatan juga. Masalahnya cuma satu teman Pro 2, energi itu kadang datang lebih cepat daripada perhitungannya ya. Jadi pada malam hari ini kita nggak mau bilang sifat menggebu-gebu itu buruk. Justru kita mau ngobrol nih, kira-kira kapan sih sifat menggebu-gebu itu bisa jadi bahan bakar, dan kapan dia bisa berubah jadi bensin yang tumpah kemana-mana ya teman Pro 2. So sebelum kita mulai pembahasan pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Pamungkas featuring Dipa Barus yang Sambung ya. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in...
1: Llega la...
2: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi pembahasan kita ya seputar sifat menggebu-gebu. Emang ini selalu punya dua sisi juga gitu ya. Satu sisi ini bisa jadi sebuah kelebihan, tapi di sisi lainnya bisa bikin kita berantakan kalau nggak dikontrol gitu ya. Kamu mungkin punya energi untuk memulai sesuatu, teman Pro 2, dengan sikap menggebu-gebu itu. Banyak orang yang sebenarnya punya ide tapi nggak pernah bergerak karena terlalu banyak mikir. Sementara orang yang menggebu-gebu tuh biasanya punya keberanian untuk bilang ya udah deh coba dulu. Dan itu yang penting teman Pro 2. Enggak, karena pengalaman tuh enggak datang kalau misalkan kita cuma duduk sambil bikin planning doang gitu ya. Tapi minusnya juga ada ya, karena terlalu excited bisa bikin kita melihat bagian menyenangkan dari sebuah keputusan, sementara konsekuensi belum dihitung sama sekali. Contohnya gampang aja nih, lihat temen sukses gitu mungkin jualan online ya di e-commerce. Kita langsung mikir, kita juga bisa gak sih? Padahal belum mikirin modal, belum riset target pasar, operasional, sampai mungkin kemungkinan barang gak laku gitu ya. Jadi masalahnya bukan punya semangat besar aja, masalahnya adalah ketika semangat besar itu tuh gak ditemenin kemampuan untuk berhenti sebentar dan nanya ke diri sendiri nih, kira-kira gue tahu gak sebenarnya gue sedang ngapain gitu ya teman berdua. Karena gas itu tuh penting banget ya, tapi kendaraan tanpa rem juga bahaya banget teman berdua, nanti bisa masuk ke jurang ya kalau kayak gitu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: istirahat nih? Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yo, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan tadi ya, Teh Hijau by Tulus menjadi salah satu lagu yang direquest oleh pendengar yang tidak ingin disebutkan lagi namanya. Kenapa sih gak mau pada disebut namanya teman Pro 2? Nah, kita lanjutin lagi ya pembahasan kita nih. Ada satu kalimat yang mungkin sering banget kita dengar, hampir sering kali ya teman Pro 2. Karena kalimatnya seperti ini, selagi kita muda harus berani ambil resiko. Dan gue sih setuju ya, tapi dengan catatan tentunya. Berani mengambil resiko bukan berarti setiap kesempatan tuh harus kita ambil semuanya gitu ya. Apa bedanya kita berani sama nekat gitu? Berani tuh berarti kamu tahu resiko, terus kamu juga biasanya mempertimbangkan konsekuensinya dan tetap memilih untuk maju. Kalau nekat nih teman Pro 2, biasanya yang dipikirin cuma bagian serunya doang nih. Kalau misalkan konsekuensinya ya di skip aja biasanya. Tapi di sisi lain teman Pro 2, terlalu takut juga bisa bikin anak muda tuh gak berkembang ya. Takut salah lah, takut ditolak lah, takut kelihatan bodoh lah, atau mungkin takut dibandingin sama orang lain. Akhirnya umur jalan terus tapi pengalamannya gak bertambah-tambah ya. Jadi mungkin yang kita butuhkan bukan anak muda yang selalu berani, tapi anak muda yang berani mencoba sekaligus berani mengevaluasi. Asik deh.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Karena katanya otak anak muda tuh emang masih berkembang. Emang iya ya? Nah, ternyata nih teman Pro 2 ada dasar ilmiah kenapa masa remaja sampai awal dewasa gitu ya sering dikaitkan dengan pencarian pengalaman baru, belum lagi sensitivitas terhadap penghargaan, dan tentunya juga pengambilan sebuah resiko. Menurut National Institute of Mental Health, otak tuh terus mengalami pematangan sampai pertengahan hingga akhir usia 20-an ya. Salah satu bagian yang berkembang relatif belakangan adalah prefrontal cortex atau bagian otak yang berperan dalam perencanaan, menentukan prioritas, dan juga pengambilan keputusan. Di sisi lain teman Pro 2, sistem otak yang berkaitan dengan penghargaan atau pengalaman sosial itu berkembang dan aktif selama masa remaja. Ini juga membantu menjelaskan kenapa pengalaman baru, penerimaan teman sebaya gitu ya, atau mungkin sesuatu yang kerasanya exciting banget itu bisa punya daya tarik yang besar. Tapi hati-hati ya teman Pro 2, ini bukan berarti semua anak muda pasti impulsif atau nggak bisa mengambil keputusan. Penelitian juga menunjukkan kemampuan kontrol diri berkembang secara bertahap dan sangat dipengaruhi pengalaman serta kondisi individu. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kenapa sih gue gampang banget excited gitu ya, mungkin jawabannya bukan sekedar karena anak muda aja ya. Ada proses berkembang di belakangnya teman Pro 2, tapi tetap aja otak berkembang sampai usia 20-an bukan berarti kita juga dapat surat izin untuk melakukan keputusan random gitu ya sampai umur 29. Tetap harus dipertimbangkan. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita kali ini, mendapati request lagi nih. Kali ini pendengarnya ada namanya teman Pro 2. Namanya Lara yang selalu request setiap malam tentunya. Kali ini dia pengen request lagunya Nicky Jam featuring Will Smith dan juga Era Istrevia dengan Live It Up. Ini merupakan salah satu official theme songnya Piala Dunia 2018 lebih tepatnya di Rusia ya teman Pro 2. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Yey, teman pro 2, kamu baru saja ditemenin sama satu lagu dari Yovi Widianto featuring Sabrina Eleanor ya, dengan judulnya Takkan Terganti. Kali ini masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman pro 2. Dan kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita seputar sifat menggebu-gebu. Dan kalau misalkan ngobrolin sifat seperti ini ya, rasanya gak lengkap kalau gak ngebahas seputar percintaan, teman pro 2. Karena kalau udah suka nih sama seseorang, logika kadang-kadang berubah jadi customer service yang jam kerjanya udah gak jelas ya, teman pro 2. Baru kenal seminggu udah bilang kayaknya dia beda, baru chat 3 hari udah bikin playlist bikin playlist berdua, baru dikasih perhatian dikit langsung mikir jangan-jangan ini jodoh gue ya, padahal dia cuman bilang udah makan atau belum ya, itu cuman nanya udah makan belum cuman make sure aja, siapa tahu masih lapar gitu ya. Nah, sifat menggebu-gebu dalam hubungan emang sebenarnya bisa membuat kita berani menunjukkan perhatian dan juga perasaan ya, tapi masalah tuh muncul ketika ekspektasi kita tumbuh jauh lebih cepat daripada hubungan itu sendiri. Kita baru ngenalin seseorang, tapi udah membuat skenario masa depan. Mantep banget. Akhirnya ketika realitanya gak sesuai harapan, ya kecewanya juga ikut menggebu-gebu ya, teman pro 2. Kalau Jusilusi sih bilangnya sebagai sebuah malapetaka nih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Todo está dicho y hecho. Todo está olvidado.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Semakin malam ya teman Pro 2, tentunya kita juga udah kurang lebih 1-2 jam ngobrolin seputar sifat menggebu-gebu. Kali ini Rama bakalan kasih tips kalau kamu misalkan termasuk orang-orang yang seperti itu, gampang menggebu-gebu. Ya Rama punya cara sederhana kali ya supaya energi itu nggak malah bikin kamu capek sendiri nih teman Pro 2. Yang pertama, jangan langsung mengambil keputusan besar ketika sedang sangat emosional ya. Kasih jeda teman Pro 2, kalau setelah misalkan beberapa jam atau satu hari kamu masih merasa keputusan itu masuk akal, baru dipertimbangin lagi deh. Terus bedain juga nih antara pengen sama siap. Pengen punya bisnis itu gampang, tapi apakah kamu siap dengan prosesnya? Ya, itu juga perlu dipertanyakan ya. Pengen pindah kerja juga gampang, tapi apakah kamu udah punya rencana nih setelah resign? Pengen mulai olahraga juga gampang, tapi apakah kamu beneran udah menentukan jadwal yang paling realistis nih teman Pro 2? Nah, itu juga tentunya perlu dipertimbangkan ya. Lanjut lagi, pecah energi besar menjadi langkah-langkah kecil nih. Jangan karena malam ini kamu ingin hidup sehat, besok pengen langsung olahraga 2 jam. Gak makan nasi, gak minum-minum manis. Lalu 3 hari kemudian ya wajar kalau nyerah total teman Pro 2. Ya mulailah dengan hal-hal kecil dulu, yang penting berulang-ulang gitu ya. Konsistensinya aja sih. Dan yang terakhir, jangan malu juga untuk mengubah rencana ya. Mengubah strategi itu bukan berarti gagal. Kadang emang justru kita perlu adjustment-adjustment gitu ya untuk mulai memahami realita. So kalau pada malam hari ini kamu punya semangat besar, jangan cuman bilang harus berubah aja ke diri sendiri. Tanya juga nih, kira-kira besok gue mau melakukan satu hal kecil apa nih. Dan Rama doain sih besok juga langsung sampai ya teman Pro 2, sama kayak kata Hindia ya, besok semoga kita sampai, atau besok mungkin kita sampai nih.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih berapa jam? 4 jam, 5 jam Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Dan 2 jam terakhir tadi kita ngebahas seputar sifat menggebu-gebu gitu ya. Mungkin sifat ini emang salah satu hal yang paling melekat di masa muda. Kita gampang excited, gampang punya mimpi, gampang ngerasa bisa melakukan sesuatu yang besar. Dan menurut Rama sih ya gak apa-apa ya, jangan buru-buru juga. Tapinya membunuh perasaan itu hanya karena dunia tuh sering bilang ah realistis aja. Realistis itu penting katanya ya, tapi punya mimpi juga penting teman Pro 2. Yang perlu kita pelajari bukan bagaimana mematikan apinya, tapi gimana mengarahkannya ya. Karena energi besar tanpa arah juga bisa bikin kita kelelahan. Tapi energi besar yang punya tujuan juga bisa membawa kita jauh kemanapun yang kita mau. Jadi kalau misalkan kamu sedang menggebu-gebu mengejar sesuatu, digas aja, tapi sesekali jangan lupa injek rem ya. Lihat jalan juga, cek arah juga, dan tanyain ke diri sendiri, ini emang maunya gue atau emang cuma bawa suasana aja. Kalau jawaban emang masih iya, setelah kamu pikirin dengan mateng, ya lanjutin teman Pro 2. Karena ya menjadi dewasa bukan berarti kehilangan rasa excited ya. Menjadi dewasa adalah belajar membawa excitement itu dengan lebih bijaksana. Jadi jangan takut punya api yang besar, takutlah kalau apinya tuh besar tapi gak tahu mau bakar apa ya teman Pro 2. Dan lagu ini seperti biasa menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih teman Pro 2 udah menemani Rama di sore hari sampai menuju larut malam hari ini ya. Semoga kamu istirahatnya juga sesuai, istirahatnya juga cukup gitu ya. Mengingat hari ini weekend juga, jadi gunakanlah weekend ini sebagai sarana waktu untuk beristirahat dengan cepat ya teman Pro 2. Jadi Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat malam teman Pro 2.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.
3: Jaga Malam.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, di akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya. Dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat Qul huwallahu ahad 10 kali dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Wallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu berhafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa'izzana bil Quran, warfa'na bil Quran, واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101.6.

0: gak? Budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.

Sebanyak 32 anggota pramuka Kota Cilegon mewakili daerah dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen tersebut terdiri dari 18 anggota putra dan 14 anggota putri yang terpilih melalui proses seleksi.

Informasi selanjutnya, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 13 atlet untuk berlaga dalam World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di Cina pada 21 hingga 25 Agustus yang mempertandingkan disiplin speed, lead, dan juga boulder. Ke-13 atlet itu terdiri dari 6 atlet putra dan 7 putri. Timnas Indonesia akan bersaing dalam kejuaraan kelompok usia yaitu U17 dan juga U19.

0: Dan informasi yang terakhir, nomor Pro 2 K-pop Demon Hunter kembali menegaskan daya tahan yang luar biasa. Film animasi itu sukses mencatatkan rekor impresif dengan bertahan di jajaran top 10 movie Netflix Global pada pekan ke-60 berturut-turut sejak dirilis Juni 2025. Berdasarkan data resmi Netflix, pada periode 3 hingga 9 Agustus 2026, K-pop Demon Hunter menempati peringkat ke-6 dengan torehan 3,3 juta views. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Oh my god, udah di hari Minggu teman Pro 2. Di tanggal 16 Agustus 2026, aku Sarah Ganevi nemenin kamu lagi di pagi hari ini di Sepeda Weekend teman Pro 2. Kebersamaan kita masih panjang banget ya di hari Minggu ini teman Pro 2. Gak cuma sampai sepeda aja, aku masih bakal terus nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist Weekend ya. Sampai jam 12 siang nanti.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

sekarang waktunya aku ngasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Apakah pagi ini cocok untuk ke CFD, untuk olahraga, untuk jalan-jalan ya, teman Pro 2. Dari BMKG sendiri, perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Minggu ini, tanggal 16 Agustus 2026 di pagi hari, diperkirakan bakal cerah berawan, teman Pro 2, masuk ke siang hari di wilayah Provinsi Banten. Didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ternyata di siang hari ada potensi hujan ringan yang bakal turun di cukup banyak wilayah, teman-teman Pro 2, kayak di Mandalawangi, terus Cimanuk, Pandeglang, Majasari, Cimarga, terus juga Sajira, Rangkas Bitung, Cibeber, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Jawilan, Padarincang, dan juga Curug, teman-teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan dini hari ini dari BMKG di Provinsi Banten bakal berawan nih, teman Pro 2. Dan BMKG masih ngasih peringatan dini untuk kamu waspada dengan potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter ini dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dini dari BMKG. Jadi untuk kamu yang mungkin hari ini mau jalan-jalan bisa ya, teman Pro 2, tapi untuk mastiin lagi, make sure lagi gitu ya, kamu bisa cek-cek update dari BMKG.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: nih.
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang pengen ikutan sepada pilih lagu kamu, bisa langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 FM Banten ya, di @rri_pro2banten, karena aku udah nge-up 3 pilihan yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga. Teman Pro 2, di pagi hari ini aku nge-battle boyband asal Korea Selatan, teman Pro 2, yang depannya hurufnya B semua. Ada Big Bang yang baru aja ngerayain 20 tahun mereka, terus juga ada BTS yang wah udah terkenal banget, dan juga Boy Next Door, teman Pro 2, yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, yang nanti di setengah 8 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda yang vote-nya paling banyak. Jadi yang pengen ikutan, misalkan kamu pengen dengerin 3 lagunya Big Bang tanpa jeda, pilih Big Bang. Kalau pengen BTS, pilih BTS. Kalau pengen Boy Next alias Boy Next Door, teman Pro 2, pilih Boy Next Door. Jadi ajakin sekalian ya teman-teman kamu, fanbase-fanbase-nya untuk ikutan vote, teman Pro 2.